0: kilantang pajarin. Natay niya nararumpas tumumit nga surindang at kilantang kansyang gagin.
1: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam siaran dua pagi pula. Geng Pagi Mira FM bertemankan saya Leo Charles Dom Dancer. Pagi tu.
2: Ya, selamat pagi.
1: Apa cerita pagi tu? Dah bebas belum?
2: Dah. Semangat. Tapi rasa macam public holiday hari tu. Macam.
1: Bukan apa. Sebab...
2: Semangat. Tapi rasa macam public holiday hari tu. Macam.
1: Bukan apa. Sebab...

找你们啊！你们都。找你们啊！

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: diam sebab sayang kan.
1: Banyak mana?
0: Itulah kata-kata yang sering orang kata macam ketika mendana.
2: Memendam.
0: Si juga memendam.
1: Yang macam mana sebanyak komen lah sebenarnya. Yang komen lebih tapi yang masih sayang. Yang komen lebih tapi yang masih sayang.

0: 10.44 minit pagi.
1: Ya, tersakiti katanya. Tersakiti. Oh, tak
0: kena ya.
1: Kena ya, Dom.
0: Tak tahu, minit pagi.
1: Ya, tersakiti katanya. Tersakiti. Oh, tak
0: kena ya.
1: Kena ya, Dom.
2: Tak tahu,

0: Kami berempat bertemankan kami berempat Pak Ito. Dan di penghujung siaran
1: Jadi adakah anda lapar melihat orang ini?
0: Pak Ito. Dan di penghujung siaran
1: Jadi adakah anda lapar melihat orang ini?

Niang Sati Anagasah dekat Disenggai Lemai to, Lemai hari 3 26/8/2026. Bak rumah Rabayah lu buat pas tatau tau ke rumah Moses. Rumah Morsi ya ke Subak. Niang dekat di Anjung pagi 27/8/2026. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai James anak Jalin. Nomor telefonnya 013-599-8090, 013-599-8090. Pesan pemati yang kedua, data dari Davis Romoles, anak Peter. Madah kapaya, Peter anak andar udah nadai bah hospital Kulim Kedah 22/8/2026 tu tadi. Niang dibaik pulai ke menua lalu disenggai lemai 28/8/2026 ba rumah satu Malaysia Kapit atau ke rumah kuansi Kapit. Pesan tu dituju ngagai kamar melayan kediau di Nanga Oyan, Nanga Mujung, Nanga Baliah, Surikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala Niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter Mujung, Nanga Baliah, Surikai, Nanga Bawai, Bintulu serta semua yang kengelala Niang Peter anak Anar. Yang kengelala Peter

De madah ke pengawak sembiang ngeta sulit niang ex counselor Juni Wis Engkamat dekat diatur 29/8/2026 lemai hari 6 berengkai di pukul 7 lemai baru mah Peter Tingum bawang asan Sibo tembok pengawak ngeta sulit lalu diatur pengawak ngupas entebalu indai sidak yato nyalai kapan pelayan ke ditujuh kepesan dipinta datang ke rumah Peter Tingum bawang asan Sibo. Penerang ke Siliap, sebarang tanya atau telefon ngagai Kerwana Johnny Wis, lemu teleponnya 012-8834-711, 012-8834-711. Tau ke Bujang Kalos, lemu teleponnya 012-23-24711, 012-23-24711. Lalu tu mega pesan. Jadi itu pesan berantu benar ya. Siti itu pesan berantu ya kedatai dari Puan Poni anak bunya. Lalu itu mega pesan. Jadi itu pesan berantu benar ya. Siti itu pesan berantu ya kedatai dari Puan Poni anak bunya. Dekat

0: Kulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Selamat tengah hari balap ninggal. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali tu. Mai kita temui ya kedata dari UPS Pengerai bagi Menusri Aman. Kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit UPS Pengerai bagi Menusri Aman. Terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngenate direk ngegai konti kita penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegainuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngenate direk ngegai konti kita.

Okey, Siti hari nama tu tadi. Siti hari leka jako kebisik balagu tu tadi nyebut menyito. Nanti aku burung aku boleh datang nemuai tang marmeh laban aku tu anak mensia nada sayap diberi petara kena aku terbaik datai. Rindu kena ingat leka lagu tu. Nama kena kita sebuah sebuah nara bersemak ke burung nanti kita itu madah ke diri empu jampat datai boleh mindahkan kita lapan nak bersemak ke jelur bukai nah. Laba aku tentu ya tegal burung tu rumpas minah tau kejadahkan kita lapa nak bersemak ke jelur bukai nah. Laba aku tentu ya tegal burung tu rumpas minah tau kejadahkan.

Ya, selamat ngelih hari ngagak kita balap ningah. Kita udah datang dalam setengah jam ke penuh di Nur Bekunsi ke ngau nena age. Pesan-pesan Rinwati ke bisa dikenatai ke balap ningah di Facebook YFM Sri Aman. Lebih agak kita ya ke dekat kenatai ke pesan minta lagu. Pesan ala lengau ngagai bala kaban kita ya ke bisa dituju ke. Aku terus berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ningah. Jadi sita itu pesan hari apa yang lambai. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak bintangur jam dia to. Benuang meda orang rami kami di to. Sidak di bintangur bisa rami nah. Harapkan ada tanggul hari gaya hari. Lalu berjimat meh kita ya ke baluar dian. Jaga pengerai, henti nauliah. Tahu ndak ngendak ke diri. Ngolok sebarang pengenami yang kebisik buat luar. Laban kita nyangka nak tetapik ke gayari yang kebesatuk. Kaget mengkang bak gayari yang ketau ngerugak pengerai kita. Hari yang ke semampai bersebun tu. Lalu situ itu Debbie ya payah kuya hari kami di Johor. Kami tu hari Johor kebenarnya kuya, selamat berjalan ke pengawal ngagai semua yang kengelala ngajak ko pesan harap ke gerai belama ngagai kita ya ke di menua minta lagu hari Anthony Igu Anthony kuya lagu hari Igu Anthony ke di kumbai maligai pengerindu. Ngenatai ke muka pesan dari Sinun Edi amat sino lagu-lagu lama. Ya, kau dah di kenatai ke Nuan, ke Sinun Edi. Ya, kau dah di kenatai ke Nuan, ke Sinun Edi.

Israto ngali hari to mengkang panas. Salam ngage balap ninga yang kebisa meniang ke radio tengah hari to nyaja ari aku Zack Ming ari rumah Minggu Serato. Lalu si teh to Kristina Penting. Selama ngali hari ari jalai ulus bawah minta lagu ari Gombang ndak kala salah. Ari Gombang lagu kedai kumbai ndak kala salah. Bisa lagunya? Gila kita mendak, okey. Lalu Tok Nur Agat, selamat ngalai hari, minta lagu berpesan dulu ku ya. Selamat berjalan ke pengawak baka ngalai hari tu. Minta main ke lagu Sayau Noan Nak Dimpu Aku Ari Juni Aman. Dikenak merindang semua peninga ya ke bisik mindiang ke bisik mindiang ke program Ari YFM Seri Aman baka ke ngalai hari tu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu ku ya hari kami di SK Ulu Durian Kibak Sibu. Ya tadi pesan dari Nur Agat. Siti itu pesan dari Ellie Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Panas bak pakus bawah di tu. Minta tebah ke lagu Pobi Kolawi, aku ukai Pak Nuan dikenak merina Mak Ken di Seri Aman. Isan ya Mak Lani di Sungai Besai Lacau. Menyadik ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah bak angkerbai paku di to ko ya serta ia kenglala ngejau menyadek ya Apai Kibien di IPD Miri. Kami serumah bak angkerbai paku di to ko ya serta ia kenglala.

0: inspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua.

Ya sana ke ya ko ke pada anda ya ke mangini lu ngelinga dawa tips hadapi jerbu. Tips hadapi jerbu dalam hidup juma ngan penusa penusa jerbu dalam petipo dari Sarawak to mudah aku dak tahu ini. Jadi perlu menukan apa lunak isi agar usah lu. Ya yang perlu tetebau, yang perlu tersalau. Ya, dalam bina petip dalam hidup juma ngan tau jahat awang ini. Ilu pakai kepak atau face mask ban lu kidi lu pakai kepak kep silong apa ni lu apa nabe inu minu apa nabe direct tu apa natau ina teka laser lu ya benar ilu on cover on tapis pakai face mask ina dalam bina apa ilu kurangkan aktiviti luar ilu hadkan aktiviti fizikal ngan elakkan ilu teka awang uma dalu abe on abion keperluan atau abion gaya ngilu terutama teguk bacaan FIPU ya abe sehat. Ya ini se yang kedua, ya ketelu kado-kado ni sep sungai, ya ben sungai ini dalam Indonesia sep sungai kado ini nak sukat nak mengekalkan kelembapan saluran pernafasan ilu ya ini kurang-kurang ni sep sungai dalam atau tagak atau panah atau jerbu ini. Dalam bina apa dalam gempa masat ngin kereta ikan pakai inu ekon ban dulu deh ya sengim deh penyaman udara ya penilu apa na inu mengurang ketika masukan udara jerbu terpesek dalam kereta ya pakai ekon apa lu on ngim kidiut on tiga hadir awang dalam kereta. Dalam bina apa pantau bacaan IPU paget cek bacaan indeks pencemaran udara IPU pakai aplikasi atau pakai laman web rasmi ngebayak isi atun-atun atau nasihat-nasihat cin pihak berkuasa. Dalam bina apa kalau menawai kem dalam pejuma atau panah atau jerbu ya atau taga ini ilu utamakan golongan berisiko golongan berisiko ini kuabaan dek kulan latak anak dumit ngan bina pak leto ya lemalek ya ilu nat isya ida ben dan bina pak komaida ya on masalah jantung atau paru-paru ina ilu nat ida ngan lebih no hati-hati lah acuk ida hati-hati menukan ida apa ida suka jaga agar ida dalam paru-paru ina ilu nat ida ngan lebih no hati-hati lah acuk ida hati-hati menukan ida apa ida suka jaga agar ida dalam

Senake ya dalam binapa ke metit belian ya bayak lan ini pakai pesalau ilu kak jam ya bayak lan ini o kena ilu petat cin usi tali dia kenya ketai silap tau ini. Tega tahu senake kina na cina ke ading ya ke di jelenik ya petegok lah ketau kenam. Ya tega tahu ko mai lumong ngelingan na belian ya bayak lan na kak cin usi tali dia kenya pakai pesalau ikam ikam yang ngelinga ke kambi kambi pa. Ko mai kam dalam kereta selamat ngin kereta ko mai kam aku mak selamat menjalani tau ketai silap tau. Ya ini nak belan kau mai kemung kau setelah dekatnya. Tika tawai.

0: YFM. The 101.3
1: YFM. Ya, sudah nyengkang ke jam ke
0: YFM. The 101.3
1: YFM. Ya, sudah nyengkang ke jam ke.

pergi nanti datang ada punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Dengar aku tak datang orang hari ujung jalan. Pergi nanti datang ada punya. Kalau lama kira pukul 10 malam. Dengar aku tak datang orang hari ujung jalan.

0: rumah saya.
1: Oh.
0: Berbalik usaha angkut kain lah. Jadi ada darah megang tu. Darah besar di mana.
1: Oh.
0: Ah, nyet terbaik kainnya. Kenduga. Kemana?
1: Kau ah.
0: Aku ditingkat berbunyi cerita di
1: sana.
0: Ya, pindahlah cerita eksiden tahun 74.
1: Okay. Orang ke Delangga.
0: Ya, pindahlah cerita eksiden tahun 74.
1: Okay. Orang ke Delangga.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3%

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimu.
1: Yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimu.

Teh, laju mai layan tu neh. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita lo mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke petunik ke kapan kita tu amat kan semak sepana nekong kene.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke petunik ke kapan kita tu amat kan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut.

semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta dari kereta temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pangan Diri. Mantuk Pangan Diri. Tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ayo, kena ada dengan lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada data di sini dengan udah, kalau di sini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama utek beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat ke aku. Utek dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama utek beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat ke aku.

Bandaria Park Blok di Bintulu. Kena malam atau lagi malam hari 4/27 hari 8 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ia ke pesan di mencadat tai lalu kita akan nemu silik agib kawal ngawal penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Raymond Luta bernumber kusuang 19-88-13-798 Ansi Nguyen bernumber kusuang 149-2-3994 tau ke ngagai Nguyen Ana Aluang bernumber kusuang 13-43-735-16 Nombor baru isi pesan pemati ke dikirum Nguyen Ana Aluang tau ke pedala ke pagi tau jadi pesan madah ke Indaya ianya tadi sebi anak janin sebi anak janin udah nadai lalu niang sebi anak janin yang sebi anak janin tau deka dia sengai balam ayuh malam tau lagi malam hari 4/27 hari bulan 8 sebab RPR Bandaria Park Bintulu blok di sebdau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5/28 hari 8 kabar belayan ke dipesan di pesan datai ngesah penusah rabatau lalu tekan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngegai Raymond Luta bernumber kusung 19-88-13-798 Ansi Nguyen bernumber kusung 14-902-3994 tau ke ngegai Nguyen Anak Aluang bernumber kusung 13-437-3516 Lalu pesan kita ia di kedua pagi itu hanya setimaga pesan ia ke dikirim Mikar Anak Janggan jadi pesan itu menuju kapal belayan ke Diau Bajalai Pangkalan Lubang Ulu Bawan Sikat Daro ngopi moga kapal belayan ke Diau Ba Ulu Mukah Balangian termasuk Tirius Megawa Bayan Penyana bala ke Diau Basmanjai Jalai Selangor Muka suai nia ngau ya kenalah di harintai ke dito ti ngelala jangan anak ikau jadi pesan tu tadi madah ke jangan anak ikau dan adai kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 bahas hospital sibu lalu ni yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat di sengai balamayuah malam tu lagi malam hari 4/27 hari 8 ba rumah ramia jalai pengkalan lubang sungai bawan balengian sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5/28 hari 8 ke pendam sengayan ini pendam besar ba simpang pengkalan lubang kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai Mikar Jangan ba nombor 0135 6-05-312 Munai Jangan bernumber 0138194-1312 Tau ke ngegai Mary Jangan bernumber 0138464-736 Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Mikar Anak Jangan ke pagi tu pesan madah kapaya yang jangan anak ikau jangan anak ikau dan ada di hospital sibu kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 lalu yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat dan ada di hospital sibu kena hari 2 tu tadi 25 hari 8 lalu yang jangan anak ikau yang jangan anak ikau tu dekat

tahu ke Nduk Geruda atau di kading tahu bala mayu malam pergi lah malam hari 5/28/28 ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya awet satu sebdau ke di Anjuang pagi hari 6 atau ila 29/28 ke pendam satu Memory Hill Bukit Prabun ke melayan ke dipesan di pinta 6 atau ila 29/28 ke pendam satu Memory Hill Bukit Prabun ke melayan ke dipesan di pinta